0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Basi pakupera kukwaizana uku ngatibwe kuchedza uku.
1: Kukakamisa wana wadoku kuenda mumabonde.
2: Haa, jiripo limba jona wabasi matundu mkuloza mwana chiri mwana mdoku. Katorze ya nuginza na kuenda wina mwana mwana rumimba ja. Eee, ndipano ndina mba na chitika na maji wangu wa wadu wa bigu. Zanovi anu, pravinti anu, ndina mba mba mbufunda chikola.
1: Zvidadeka izvoizvo kuchimbisa kuroresa wana watsikana makama.
2: Zvidashata zviza kudeka nati. Zvidashata micho.
1: Kufundisa mwana womukadzi hakuna kudeka.
2: Kulipo mangwana nadza kubasira udadeka micho. Kufundisa mwana ngafunze udarudeka kwene hazvina unyangara nati.
1: Mudziko ratu ramosambiki muno wakadzi wasinje urikuita mabasa.
2: Walipo wakusenza micho nangu mapolisi awachikadzi, matransita, mapresora, maifrimera kwana ngafunze kuti vatembo zvine zvona chikadziwa.
1: Futi mwana womukadzi mfunzisa ae hukumui
2: ae bukumbaka chine padoko anabwera za kubatsira wewe ndiye na mangwana lako kuti akubatsire mwana chikadzivo angakana dzero zake yangapfunza anabwera za kudziva mbuti mama hey munaita basi
1: walipona tamangira masungiro
2: walipona tamangira masungiro romwe magaradi ngaruye mwana nguri tone kunyamba nyumba apo yanapera ungapesa unaenda zvekupi
1: angapfunza
2: angapfunza kwenda na kwenda utambira mare zake.
1: Nziru ipi ya nmungasie makamaka kuna wamuna wanafiringa wakmai na au wanakakamisa wana wadu kunda mabondi.
2: Nziru kuti nga asa kakamizi wana nga endesi kumashikola kapfunzi wana kuti mangwana zabasirige nao. Ngasa tewangire kuloza wana adoku wachiri wana.
1: Vinga likutiripe.
2: Vinga ngalipere mamizimu. Ngasa lima vinga sana takumengana. Judaiba jwene jia. Na kumizira jwene jomesho.
0: Wadikani tabata shika kumhera na mabasa ano chitangano changu. Salani, tita sangana na kufamba kwa mabasa.

0: Zvirena.
1: Zvino pano apa rekandi vhale ine na iye kubuda.
0: Saka chigamba.
2: Tasanda chiga.
1: Kuna dungwe iri ndamuno muchimoyo. Zvibe moshe kugara ndina zvigamba popo manjipa mimbapa apa. Eo pada kwana pada dzala. Urushandiko kukuru.

tiri kulanga pano mapindi makumatatu na matatu yali kupinda kubuda panguwa zinomwe zako mashibese setorash 33 jiminutush tikulanga pano kunza kwa echa wenango yusunyamusi ni sondo wali kulongeza longeza uda kuenda kumashiche kuenda kumagireja kuenda kuyatenda kuna iye musiki mwine shiru waho upenyu wenango wala zita kari zulum wenango ndio hawasipanisi nakuda kwa ningati mengampini za kundo siana siana wenango mkuhuru walirwa wenango ndibasa kachakashi kanyama kariba zino lekana hapa timule ninga zingasi sa china matu za kutenda kuna iye musiki ndofanda pinza ine muembi uyum ndi chalisim charamba avikana zitema zvako omera tani kana wanyangaza tani tani zvako uyatikalisani pansi tikulukule tipanise kulekererana apana chitema chidakura kupinda chitema chinango uyatitaurirane Charles Charamba.

Avikana zitema zako zidakura tani adabvi akuna chitema shidakura kupinda chinangu avuya tikalisa nepansi kuitira kuti upupule ukumbire kulekererwa futi usharekererwa abvikana ungatsvaka unaona ungakokoda musuo unafungulirwa zvino pano apa kana zvako unanga utitsvaka iwe manenge wazvikumbira kwazvo nkunongwa mhinduro ichauya buda kuna Innocent Jambaya na Mario ndopinza ine iri kutwera anopindura

0: libozi na hafu abiswa opindiana pindiana bisha isitaramba
1: ziwani ungaturu kusolola shidaita matsimadzi kudakulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri kukonza muiri munhenga kana kugala utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera utenda wa kulusa na kusolola mbutenda ukulu uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi maire na zinai ungaleka kulapwa. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani izvi. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na manyoka ninga madzi ya mpunga kana kugala utenda wa kulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ili padusepo. Munjira kumupasa mishtura pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi rakanhiwa na munyu na shuka kucha. Kufa, kunaitisa kuti munhu, alambirire alipamui. Mbuto inaonerera shankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.
0: 8:03 zvindosiya mpando kuna Marcos Nazario mwanya wa majaha nyamusi tuda kuyerusa makani detwa iyo gole laperali na bambo Jose Antonio Ken tibve upale wache tibve ngapi mpango wa shangapane sekupa kuna majaha ya zvinopano zvino ine Juventus kereva singandiri kuti mazvita na kutevera kwa

0: na upina titine baba awa msipi na zipi shukadoleta iwa mukati mawaja hawao mukati mazigulina Mosambiki wada pina na mbuto zipi zipi kasi nzira kaita iwa pa uja hawao msipi shukadoleta iwa kuitira kuti wakwanise kudzisa kuna iwa majaha nenda kuti zvitwe pansiku na nsiku mukutaka pfunyululo asata na kukumberi mazinji machibesiano aya nichete malatitini kwa Yohane mukata mwanya uno dzina lano
1: Inipano dzinanga ndine José João Antonioque, muvi wa Radio Mosambiki, tomira chaka chikwi na madzana mafemba na makumatandatu na masere. Mili, 1968.
0: Ndizo chade, ndikalekale ruiro. Nganiyo iyo, wakuti wazinshi majaha, kubini majaha, nganizino izi, apakana bata ya kuhuku, wenangu wakasatu alota kuti wanadzaoneka mudzikolino ili. Apo tingenda kiaona mati imwe mungolela churu na mazana mapemba na makumi matanhatu na masere, makole, pala imwe kubva Radio Mosambiki. Kuranga kuti mudabarika goleli ipi?
1: Kulonga pia ndimu mweni. Kulonga pia ndimu mweni. Kwenda kalembesa kudalembeseni kuma dokumentu kupata ndipati pitupa kuti ndifunze shikola ndaikisa chaka chikwi na madzana mafemba na makumatandatu na chibodzi mbwenyi anthu andibvunza kuti ngabe tabweza ife tangu tikati tifunze shikola Pukakana ntimu kutunga kana piaka pingasi pikulu ngabi kwenda shikola tae ine ndikafuna kuti ndifunze shikola ndikafuna ndende kumbute mufundira amabuku mbwenyi ndabwesa mitelembesa piaka pipi mbwenyi piaka pyakubaliwa ndi piaka chikwi na madzana mafemba na makumashanu na pisere 1958
0: Chadiko, kuranga kuti imwe pamuda dzabva Radio Mosambiki kutoma kubva Radio Mosambiki mukadzana makole maduta mukita kujaha. Ndizo chade imwe wa José João Antonioque nikatena kuyahadzina ndiro. Apo kudzati maduku svika panguwao kana kuti imwe kalakalapo mungapose kuti panganiza padoko kutoma kupfunza kudaita imwe kudzabve madipeza au kupfunza papo mudatoma kukhala makole mangasi mudapeza mukhala makole mangasi kupfunza
1: chakutoma ndapita mbuto kupfunza ndapita chaka chikwi na madzama femba na makumatandatu na piseri ndapita mbuto kupfunza ndifunza tikafunza aritmetika chichu ndi matematika aritmetika tafunza aritmetika apolo 11 kutindeka ibuka pansi pano mbienda kudzulu tafunza apolo 11 matematiko aritmetika aritmetika tikafunza umagrosa ndi kontanji umaduzia ndi kontanji umparterao ndi kontanji prova 19 tikafunza tabwada tomera kaza mpaka kaza 9 1 vezes 2 tafunza pensili pepe kaza 9 9 vezes 9 9 vezes 8 tikafunza aritmetika matematika chijumba chinjwa bora matematika if tafunza aritmetika historia tafunza Portugal mizizine tafunza shkola historia ya Portugal geografia ya Portugal alantejo namputi zinakuza kusina siyane kukafunzefi mbwenyi mbuda pita frilimo chaka chikwi tatambira ndife tatambira frilimo ndife chisano mbachita digrasa digresan mbabukira Ruvuma mpaka Maputo mbapita na Mputu ati kufunzirefe misao Nossa Senhora de Fátima Murasa ndikali pa centro ya Murasa ikali zati kaa centro ikali misao Nossa Senhora de Fátima ya Murasa Muda pita frilimo, chaka chiku na madzana mafemba, na makuma nomwe na pinai. 1974, frilimo mba pita, mba chinja misao mbibwela Centro Educacionale de Murasa. Mbitifunza, pika funzefe, tika funza njire didi. Tika pangwa mwambo, mbiti utoweza mwambo. Ifi majaha, tina kalatani pachisa. Ife majaha tingafunziswa tukafunziswa ife pili

0: tikapipiti satani tikafunza tani na anzatu kulemedzana tikalemedzana maningi mbuto kufunzira ule na tifunzisa tikamulemedza ipursore tikamulemedza ipizinji pidone fpia didi pekwa pia waka mizizinere kwa kilemedzu kulemedzana ini lemedzanzanga pika gopefi galene tikagopa ngalamu matika na nguona pepi nipika gopefi mtu nzaku tikangua patai pinangu pika bwere pina bwere chinchu kuti mtu nga mwono kutamanga mbukonda kupa ngalamu mbukonda kupa tika mbukonda kupa nguona mbukonda kupa mtu nzaku tikupena chinchu ni pepi mbwenye kaleni tikagopa matika tikagopa ngalamu tikagopa nguona chinchu tikagopa mtu ndizidzi mbuno
1: ngakati munthu ndiyade kutsanduka kuita tingalange nkharamu adetsanduka kuita chinyama cha mtsanga kupinda unhu wacho kuti kalakalapo ukatemba munthu nyao yako kupinda chinyama cha mtsanga tikhawala mangamba ndi mukhawala matika mukhawala nkharamu mukhawala ngona mukhawala zvinango zvinyama zva mtsanga kuti zvikhawula izvo izvo apo munthu mukana mungana munthu mukatine masununguka kuti ne apa ndaona rubatsiro apo zvoizvo kona kwano zvane zvokuitisa kuchinja kwa mushobo uyu wa munhu kudzati kunza kuti atembwe adikwenda ke achiwa ye
0: ife kalene tikapfunziswa chiremedzo chiremedzo cha untu chiremedzo cha untu nongera kulemedza munthu nzako ninga iwe pachako iwe usazilemedza iwe ne usenda kasamba mbukonda kachipezipezi mbuvala nguo pepa utani ukulemedzeka iwe kulemedzeka kune chiteo kuli kuti pa ndikulemedzeka ndikulemedzeka ndekeni lemedzambu nzako tepa lembo iwe ungapata mpeni mbuchekeka ungakhala usava kupa temba mbu nzako mbukulonga kuti nzanga ninga nchikambo anava mbukupambu ninge ndipa ndisava mbukupambu ifi tikafunziswa mandamento wa Biblia mwana ne kule kukafunza ifi katikeza entao tikafunziswa katikeza leka menyanzako leka kupanzako leka kubapindipanzako leka bamula nyumba yanza kuna kaswansuo majanera pepiri ungashita pepiri uu kushita umbirimi ukushita pindi pia lukwale puta famba nankazu wanzako suwa kutai pwena mbufamba tikafunziswa mbutu za kufunziswa zikafunziswa fimabuku pepiri pika tipasa chiremezo chiremezo tikakoya mwambu panyumba tikafunziswa kuti iwe ungasosa nseri iwe ungarodziwa konta hakuna pidzoweka apo chinchino chizungu pene chakula ini kakupidziwa tai pikudodomeka papi tambwe mwambu uyo kufunziswa kuti valori kulturaji mapiri chiremedzu chati fi chiremedzu chatu ini ndilemedzeke ini panenga ini nikapiremedzeke ndikulemedza ndisafune kundilemedze mbunzanga nyumba yanzanga ndisafune ndigope nkazi wanzanga ndisafuna ndingope ndinkazachi pepi tikafunziswa nkati mwambuto kufunza mabuku na pachisa na panyumba panga ine tikafunziswa leka chitacha leka kuba pindi panzako mwinga nda shikola leka kwa atalapi anza kutaleka kwa atalapi leka kwa tikafunza na ardozia unga malembe ardozia ndisafuna kubvunzani ardozia ndichiri kwadru ina kinafunze mushikombo mulembera na zichiri ine ndi kwadru ikulu maningi neri apo ifika kana ardozia chikwadru ine inafunzire muchinchu niri chechiri chikasasinywa chingonongono mbichikwampasta mbichimera ardozia mwana chechiri chikabwaya mbuna lapishi achi tikalemba PayPal tingamala mbiti kampasta mbiti enda kunyumba tingamalembe gredi fudzi tamala tingamalembe PayPal ungamalembe gredi ungamalembe PayPal penu ungapolembanji penu lembanji tikupika upatu piki munsoro ungakonda kupi ungakonda kupika munsoro ungapidwala pale mafudza pa dose
1: pachina kona
0: zvikona ngabe fisi livrutai tikakana marivu tikakana ardozia basi apo PayPal tikabvunza kuti leka kuba lapi anza kuya yambani ya dozi leka menyanza kutai ndapata miendo tikakula kwenda shikola pobudzipeni bwera pomu shikola pobu ngabe kufa ana menyana ngabe kufa pepe tikabva pepe tai ilipanda funza mbo shikola ini kalapansi preprimaria pre akichimira bwede preprimaria pre atrasado pre adiantado bwera primera adiantado primera atrasado primera adiantado tafunza pepe fano biti pangwa mwambo pitaira tikafunza bupi nkati mwambuto funza mu shikola valori kulturashi moral, varoro kutrashi, moral, tikamfunza moral, nzeru za mundu tikafunza, funziswa nzeru za mundu. Penu panangu, chinchino mninga mwani funza kuti, chinchino pilikuoneka tangwa chinjanji, chinchino pilikuoneka, varoro kutrashi, varoro kutrashi, penu pingahabi funziswa nkati mwambuto mafunzani mabukuta. Ngabe funziswa tayi pinga funziswa pepiri tinatomera napa ndatomera napapi tinatomera na ana awa chinchino anafuna pita anafuna pita preschoolari anafuna pita chakati anafuna kuza pe pinga implementary chakati 2026 27 28 29 pinga tinatomana nani hapo mbwenyanzo aliyo nseni ankabefi tinatomana na kwa fundisani hawa anapita kwa preschoolari kwa fundisa cha tu afundisi valori kulturaji valori civico kulemedzana pese anani ati akwati miti afunza pepe mbonyanda awali nduri awa tinarikopirari kwa pasa mabasa tinakwanisa kwa busa kwenda kwa busa munayo muri nkonga muri kwa pasa basa chitani basa kuti kondi chitanchi akonde kala na chikonda chilemedzo
1: ndizo chade wadikane tiri pakati pamakane na wa Jose João Antonioki baba boards Muvyo Radio Msambiki, tichibva ujaha wao, iyo rawa kaita kalakalapo, mujaha wao, kubuda kubaruka udaita iyo, kushika pa vino pano apa. Tichina mazinshi, lalo titibve, kuna iyo, tichakufunza zinshi nyamunsiuno. Apo, wadikane ninguwe ya kutitimwile madzibadoko. Tichanda kia tulaka nyimpo, lakwe mutambuka kuimbo na good boy, kana viiko. Mwana wangu uya apa paduze, gala paduze, ndi kufunzi nzeru. Na wati kukula ndibasa wadikanoe, ninga maligiri kaita ya kutine, unga tula nga zanyo yako, unazirona wa mangbana. Ndepo, nga tivinika nyimpo, aka tichahira darepano.

0: tapeso kwa nyimbo hii Rosalina Soda apo ime wa Antonio ke nyimbo ningana yo hii tipi zwa mnatsakana nayo nyimbo ningayo hii ya Rosalina Soda karakarapo pa nyimbo yo hii ka pa ikalizwa hiyo nyimbo yo hii pana zvinango zvidaitika papo mchari kutsakana ngana zvino izvipenu kuneri kana na mai penu kuneri kha imwe na jahanya uyano kuti pinango made ta zvinango zvakutana degere kanazvo openango imwe kunyangalira hao na unango jaha na oshamwari wano kuti zvaitika zviro zvaitika papo mchari tsakana ngandizo nakanyimbo ningakaka
1: Nazario Mark Nazario Nazario dzinaku hii Nazario sakwata mamuna nkulu ati achikula kugona dzidzo nangu patai kwa tatemba mboite pa atso tingonga Nazario tukulonga iwe Mark Nazario Mark nyimbo hii kalendi kevineni ndi kevina pianga komerwa nayo ha komerwa fumbi kobo fumbi fumbi kobo fumbi
0: eh wanhu ne kudzwa zvikuru ndiye Jose Jesus
1: ndiye Jesus Ndzitinenkhali Jose ja.
0: Jose.
1: Yeah. And nyimbo iyi kaibvina, eh? Rosalina Soda chaera ti ti ti ti ti ti. Chimikale ni maningi. Chinchino ninganyeresera midzi chinchino ninganyeresera nyimbo ineri. Nisese kuti midzi dzineri ni kakrandonga ngabe? Mberana ngabe? Pweterana ngabe? Minyana ngabe? Kuberana kuna kuna kapweta kuna kachekana kupana antu ngabe chinchini nganyerezera du nyimbo ineri nisengezera pindi pizinji maningi ndikunyerezera kuti ninji pina chitika chinchino antu berana antu menyana kuswanswa nzako kuswa majanera nzako kwatirana muntu ngaboneka ndikunga muntu nzachitai ndikunyerezera pizinji maningi kunyerezera kuti ndipande kamenyiwa na famija yanga na mbali yanga ini kamenyiwa di ini ndikamenyiwa tai na tangwa chembu inembu nembu chinchinombo ananga dabale nembu manjanga ne anadziwa di ngadziwa menya mwana
0: mangati wabarao imwe wense wandokulao jano hawadzi mbama yanu imwe ningamba
1: ngabe mbama ngabe
0: kuneri kapena ngabe nyangasao nyangasa iyo
1: kutu sejo kutu eh Aurelia poni kupeamba kwe kodi unikopanga hakuva tai pia malia pepo kuti mbama
0: kaka mbata unchamu kuti wewe ndokundiko
1: ngabe ngabe
0: mbama kushikira
1: ati mwana kupuka mwana kupuka mwana aja mwendo mwendo nkuku wa baba mwana aja mfunyia baba mwana aja kosia baba nkuku ngabe ngabiretu ngabiretu ngakupitsiwa pepe ini ningapankuku pa nyumba ndikupangi nikapankuku pa nyumba ndisabvunda kuti mie ndio nseni ya nkuku ili pasaniana
0: wana ndio wacha
1: ndani pianga pili mfunyinjanga na fafanga ndipaseni pianga pimwe jani pesepi na funi mpili pina sala pili pasani nipana ini ndaja maningi nkuku sikulu sikulu ndaja maningi ngombi ndaja maningi ngasipatanisa mapedaso mapedaso milionji ki ngombi dajeni milionji nkuku dajeni ungatumi mapata ali mapata na pata mba kwantu akwene ndije basi basani ana jipia hapo ninga nyeleza nyumbu nene sengi nyeleza pia kare maningo tangwa chininji shechi nchino ndini nji nipanu chinchino iti nkumala nipanu ndukumala kwa pintu kumachia kareni tikafamba bukapano shimoe kwenda gondola ni chakuipa nkabu na masiku nkabu na nani mtu nkabu ungona nanzako ola chama siku ola chama siku chitichiti besera antu usabizo wando kafamba na mendo kareni bukapano kwenda makati bukapano kwenda gondola
0: apakana motika baba
1: ngabe kufamba na miendo antu akita besera dzombo kutoma dzongwe chiwiri alikwenda antu nibodzi kakupanje kakupatika nkalamu basi kunja kuno madzi kakupanje kakupangona ungona na mutunza kwa bondia bai bondia machera tachera piligado tri kwenda ku gondola apakana gondola ande famba na madidi imo famba na madidi nipo ne supada manja ne chibodzi chipano ngabe tikwende tipano mesho ninga yezira pepire ntimanga ndikwati ponti bwere ndibwere ponti nduli ngapa nisikave pinti pinti bwere nduli ngapa nisikave mbatende nisogoro vamu trabalhar
0: maita basa ngwa zathu zetanchanje izitina zvizinji kuti chedzana imwe nakuda kuti tibve mazinji chitangano chano imwe muchiti pasa mpango nengana iwoyo sana kuda kwa ngwa zathu mkana yoyo takudza sia kuna zinangu tsiku kumbiri kuti radio Musambiki kana kuti wangadza tenderazvo kuti ne tokwanisa zve kuchedza zvinango tinadzabva mazinji apo muchigwagwa muva magoneka zvano kuna wense wakati bva mungwa zino izi
1: kuna ali onse na kati vesera nzizunonga mbitulonga pano pa radio Musambiki inipano nisafanisie chintu chibodzi ifi tingakunda patana majofi penu ana Musambiki ngabi chibodzi nafuna chitefi ndikubwerera nduli ndi zokororezi. Tingaramba isisi kubatana. Tinga konda patana ifi. Ngabi nafuna chitefi. Ngabi mtu nangu nafuna baya zamanga Mozambiki. Tingaramba isani kugwaka Mozambiki. Hapana mtu anauya. Uzotuwakira. Anafuna chinja Mozambiki. Si mtu anafuna buka kuli. Ndi unafuna chinja Mozambiki. Mbati pataneni na manja mawiri. Mozambikano. Walonga Machwa, walonga Swahili, walonga Nyanja, walonga Chitewe, walonga Chisena, walonga Chindau, tonseni ndi fiana a Mozambiki mpatipateni, mpatipateni basa. Awa ndi mafalanga kumalisira kunali wansena kativesera pano, pa Chipembu ichi cha pali naskana, pano pa Shimoyo, dzinanga ndini Jose, João, Antonioki. Monseni mukativa pano, na tinalonga tepa, sala ni Madidi.
0: Maita basa, wakali iyo wa Jose João Antonioki, baba, wakutitikabwa chitangano chao, kalamiri kata iyo kalakarapo, kushika pachino pano apa. Makaniyaya dekanwe, hapachina nangu masoko, na kuroti nguwa zatu zaita nchanje izi. Mchikbaba, Marcos Nazario, nekali mina makaniyaya, mazita sana zwade choko.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiye anochawina. Posi. Piri.

0: Mangwanani akanaka kwamuri mwese tiri kudaira tiri kubairo nyamaonya nhasi uno tauya pana mai anoita zvemutambo yetsika zvepasi chigare nhasi uno tauya kuti tinyase kuwazwa kuti zvetsika izvi zvakanakira papi wanhu wachikuzviremekedza here mazuva mairi ano sezvo machechi awanda ukaonekwa uri kutamba zvetsika anoti zviro zvekare saka toda kuzwa kuti zvakanakira papi akatanga rini kuita izvi zvetsika uye mutambo kaindinyi waanoshandisa pakutamba izvo zvetsika mama vazhinji vauda kuzwa kuti zita munoitwani
1: dzinanga nemari yati Fatima
0: muri mugari wemunyamaonya muno
1: saka muno nyamaonya
0: nhasi uno toda kuzwa kuti mutambo yetsika tinozwa kuti munotamba mitambo yetsika toda kuzwa kuti makatanga rini uye zvakanakira papi kuita izvona izvi zvetsika
1: ipi dhedha balofesena ndiedukaonesi ngetekete namalikuba ngetekete gwadhedha balofikwe kudhedha mbitibwerambo muno ngetekete izi tikuzifuna basi tisazazimba soando tingazimba zha pikunyanya chinchino pyakunamata vina makurutura kwa makurutura mashefu anakanefu kuchisasa ku haikulonga tikufunanje zvapansi chigare muimbe mukitikete antu apione awa utewa sembambo pyaombo maturi sapitambo nyamaturi ngamamba pitambo fembo asena mukitikete ndiye bzachitefu kuti tiri kuti makati
0: okay imimi makatangira kare kusena maimba nguva ipi inguva ipi yemaenda koimba kitikete maindoimba pese pese here kana kuti mune chaitika chemunosvika kuti muzoenda koimba maimba paita sei
1: kana kaimba maseremonia kuti dhati tani bwani muzatichedze sembo kunyumba masi kwanu tambitenda kaimba ndingakusena kwasemba namakaruto asemba nangocho namakacha nave mungetekete nimakacha matabwa
0: okay matabwa okay maidaidzwa zouyai muti tandadziwo panonga paitike paitika rufu here kana kuti pane ari kuchata pane asvitsa makore inguva ipi yemaidaidzwa kuti uyai mutifadzewo
1: pepa ngati poti pakufiwa ngati antu pamaasa ndamukapupudza basi pepa mecho pamafesta anango saita basi kada mafesta nesachemero ambo kuti mutano mutambe penepo ningakuchisukumakati kuna efeku ngachiwa maruni yawo tisachemeriwa ndimustado wato Rosa Kararadza taenda naye mapako taenda naye makunza taenda naye zembe centro ate zembe centro bila chemulene nyimbo mbandimba chef de poste lamuka mbavina asena anzanga sadzamu kuti mazhimai pepi tisapivera bera kuno piripo nato komu ndife asena ambo anganani
0: makaimba yakadini yakaita kuti mashefu akasumuka achitamupiasha
1: mwana mbafunze mwana anatsakapirisore mwana mbafunze mwana anatsakadretore mwana imwana mbafunze mwana anatsaka mistadore mwana imwana mbafunze mwana anatsaka lamfirimera yemwana
0: okay ndo zvakaita kuti anhu azhinji akabva afari
1: alamuka okay alamuka mbavina
0: ino kubva ikuona mazuva yamakatanga kuita zvemutambo iona wekete-kete uyu kusvika mazuva ano ana ari mazuva ano mechiimba ari kuona isei aatibange zvekare
1: tiavhovhombo tende kuvabvunza vanhu adzukuru anga imwe basi kuti kavina mbativineni nengakoza rivovhombo rinakoza iwo sadziva pegiresha
0: saka zvegiresha nekete-kete zvi anototi vhovhomu uri kuita sei
1: vhovhomu pepe tikwanisi soanandiseka basi vhovhomu masiku ndikavina navo manindatiwe imba manja ngakoza imba masiku ndikaimba imbatiimbeni kaimba ife vano tabwera deudemai ife vano tabwera tairani tabwera deudemai ife vano tabwera diaundema ife vano tabwera diaundema so akaseka namanjawo mani akaimbewo namani akavinewo
0: saka imi munotaura kuti mune nguva yemunombofundisa azukuru enyu kuti aziwo izvone
1: kuti adziwe ndingabuka kumunda ibuya kuno koma tisakara kuchisasa via makati ndiye kuna kalefu ndiye kuna tambefu kweko nganyanduka runi yao sachemeriwa na chef de poste kuti bwerani mamale kuna runi yao ndiasete dia yakazi taenda dia 3 taenda dia 8 taenda dia 7 taenda dia 1
0: ino azukuru enyu anondoseka basi
1: ndabuya pano apa masiku ndikakhala nayo ndiimba basi mbatiimbeni ndingabuka foya wanga naimutaire foya wanga tairani foya wanga tambasana na maigeta chapo foya ndatambira.
0: Okay.
1: Ah, mama foya wanga. Tampaswa na maigeto achapu. So akaseka. Manja bwebe. Baseka.
0: Asibi mimi mechimanikidza zukurenyu kuti aimbe nziyo dzenyu dzekarika. Munonga muri kuzviitira chinyi?
1: Kuitira kuafunzi sambo tempu WF ndiyo ngoma zikalipo ili jiradish kuti uzera munhu WF sena.
0: Okay, okay.
1: Kwe kuvalimba sena ku WF tikudziwa sapopodza. Handu mbamanga malisito chinyumba. Mbacha mabolo mwemo. Pionseni pionseni maudosi ya shuka, madolo, nguku za ukocha, sena pikone fumitia skano. Handu mbapupuza mwemo magashtu.
0: Mm-hmm.
1: Entao munga vina, nadinyo zana, munga vina vina mbamutenga. Vina vina mbamutenga. Ate kwa cha wakunja, piyamara magashtu.
0: Okay.
1: Valimba. Agua mangete kete.
0: Okay.
1: Mm. Agua kwa pangisambu, ndiye, pida kula naife kusena.
0: Mm-hmm.
1: Pia dish kutubiona munu.
0: Okay.
1: Mm.
0: Asi muruko wana pa, zukure nye munu pota mechi fundisa fundisa ya zona zitsika, zikutamba ya zitsika. Pani yeri muruko wana uti uyuri nane, uyu ucha zo famiro wapambiri, ni basara muruko ita.
1: Ai nani ngupi. So kuseka kwa panga mbati vine ntepa buvone ndukoza.
0: Uh-huh.
1: Pana mundude nani. Iyo nga panga useka seka biyao.
0: Okay.
1: Menyani manja mani ana imbeni na wepi na imbeo.
0: Okay.
1: Agwa.
0: Zirusiana.
1: Zirusiana.
0: Okay.
1: Nkete ketu zemba. Nkete ketu na vemu. Foya wanga. Oe mama foya wanga. Tampa zwa district makati.

0: Tampaso district yetu makati.
1: Okay.
0: Agua yote hapa ngakwazemba.
1: Hakwanzi kuembera zvifo.
0: Zvenewo.
1: Apa mulishanisa maoko asi ndinoona zvinhu zvemunombobatira maoko zviya mechiridzo dai.
0: Ni makacha, matabwa ni makacha.
1: Matabwa.
0: Ah, tenkana matabwa pingo ndiye nazve mukatekete pingata katekete katekete.
1: Okay.
0: Ah, daswa matabwa na mmenya na manja.
1: Okay. All right. Murikuona kuti kuita zvetsika zvezvo zvemutambo wetsika zvinokuedzurira ichinyi muchiita izvona.
0: Munyenzera kwekusena.
1: Okay.
0: Atenda enda sena. Kasaka kuna mbwa ngeteketi pandiye dzurire tatani kuna kusena taenda chakaita ma.
1: Oh, ariyo achikuita zvino.
0: Ariyo.
1: Okay.
0: Taenda mwe mumaruni yao sachemeriwa.
1: Okay. Mm. Asi mukaona madhindindi akutambwa mazuwano ninguwa yamaitamba keteketi tsika kwayo ikomportamento yainga iri bonge ipi ikutamba madhindindi arikuizwa ne keteketi mukazvienzanisa ngezvipi zvanga zviri nani.
0: Ateni nga naisi asena. Podi tafa. Anu babweze dziro na piatu pilipika chitefu.
1: Okay.
0: Tenga imbe nketeketi. Pansena tenga imbe nketeketi.
1: Okay.
0: Valimba. Tachita ceremony ya mama kumafambisi. Talogale valimba. Apa nketeketi.
1: Okay.
0: Bitalogale anu bitapa gali.
1: Uh-huh.
0: Hangamatama nketeketi utamanga kuvalimba.
1: Okay.
0: Hangamatamisa valimba nyimbo ya mama utamanga nketeketi. Ndiye piatu nsena podi ungafu. Tengu imba bepe.
1: Itzika ya mui na yeyoni. Ino pa zvikasaridzwa zvinodini pari chinoitika here tomboti pafa munhu mukuru waitamba ketekete zvikasaidzwa varimba ne ketekete pane chinoitika here
0: chakuitika ngabe soti nzimwenu ule kuda kuimbira pepile pyao pe okay. Unofarambo chindi kuliri svambo bo pya kwanga piri kuimbiwa
1: Ino ndanga ndiri kubvunza ndechiti madhindindi arutambwa mazuwano ne ketekete akakura ngo ya ketekete ne arukura mazuwa emadhindindi muri kuona sei
0: pyatu pya ketekete ndiye baba
1: okay Zvedini zvaikupai comportamento rinani here zvakadini?
0: Comportamento rinani. Atenu epepe basi dai kwalina likuba ngetekete kakana maseseto usena kubasi. Ana nedzoma zezo ngaudziwa.
1: Okay.
0: Ngonga likuba na likuba ninji.
1: Okay.
0: Ngetekete ninji. Maseseto ninji.
1: Saka madansa amweni here mutaura pano? Mitambo imweni here mana ana kuba.
0: Tatu. Right. Ilipo ngetekete.
1: Okay.
0: Ilipo likuba. Likuba tizenda nifia skana basi.
1: Okay.
0: Bwana muvine likuba pepe basi maseremoni wa skana basi. Agwa pia ngetekete pia ngetekete ndia kazi ya kuru.
1: Saka mimi kuba maenda sikana basi nge.
0: Kaenda.
1: Maiwa pangiru wa zvinyiko.
0: Kwaenda kavina likuba pepe panchigari ya amiari. Aneambo na witatempu nga kwa nambu sena. Ningani ya zukuru atwa. Akachemelu ambu antwa kuru. Kwa vinira.
1: Okay.
0: Kwa panga. Kuti chinada chaka shata, unga kula tepa wasembwa. Ichi ndi chidadari, ichi chazidari.
1: Okay.
0: Kale sena, nsikana, unga kula, nga zukuluanga. Pita pa zona, kumana vovua, nga nende, parali kutu. Okay. Tengu tupa uke.
1: Kubati.
0: Pata munzi, musinza, unongwa bomu ana.
1: Okay.
0: Agumana ambu ampale mbu mfana, kumana tseguru nga na, aguluka kanga lachi.
1: Okay.
0: Tenga pauka, tseguru kuluka kanga, pasi nga maluka kumpeza, tia mpangire mbu.
1: Okay.
0: Tuona shamwari nga kula, nufunika kate, ifembo avuvu mbu, nsikana mbu tenga upeza. Yavuwa muna mazi, kwa tangoro wa mazi, kwa utungira mbasi, yavu ni kwenda, anajinjino ngabe.
1: Okay.
0: Chue.
1: Acha ite shese.
0: Eshe. Kutindiwa nimbu, utia kwa utungira mazi.
1: Asi chini shemuru kwa.
0: Kisao, shere, zakari, vovu.
1: Kita
0: pasado.
1: Okay.
0: Agora.
1: Kushora.
0: Inagora. Kwa diande ninga kupanga, dea zuguanga nikuwafunda. Iwe, ungaitei chakashata. Iwe, ungaitei chakashata. Asa zangari, zangari, vovua, basha, ninga buka kumunda, ninga baba. Iwe. Atenga handu goshtaru, ndi bweli pansa, kaninga kwa shatiaru.
1: Okay, okay.
0: Sama anga makuze, dea vovua, bweli anji, na pinalongebe.
1: Nekuti muruta wala shikari.
0: Pinalonga mfunza, iwe. Nguhuni, sajua nkazi. Chola nguni kapa pa moto. Nopoli kwa takuda kule katsogolo. Kwa takungono katsogolo. Kwa mongkazi.
1: Okay.
0: Majia sachinja kwa toku ikoku. Kumunda nda mvunza. Panda mvunza. Aye usei. Maesei. Kwa mkupika basi webe.
1: Okay.
0: Pisa kondesha. Majana kata ila.
1: Ino muruku onere kuti. Zona kutamba kwe kari kwe tsika kuya. Kuruku remekezwe.
0: Nga remekezwa rai. Ando sa remekezwa. Purisu chisasa mashefiata na tichemele kwa ngote. Nga mwintu pikafune fiti kafuna nyama tui. Ma pinangu mbe makurtura pife pikali kwene ngetekete basi.
1: Okay.
0: Tepa tapangu watigule ngoma, tukusemesa ngoma.
1: Apa murugazira kuti muzetem?
0: Ngoma, tinga za chemiru ati ndi pamenye ngoma.
1: Uh-huh.
0: Ah, tia longa chef di ati, mchite ngoma ikulu, tumunga menye ngoma, piveke mbu kutawo, chiapa pa kutambio. Mkwate micheo, michindu, mumange.
1: Okay, okay.
0: Ate kale, kama nga ndui miendu, munga vina chacha. cha. Aikubironga ba chef na ndingandwe ngaoneka.
1: Okay.
0: So micheo politi gule npange anzanga tigule micheo timbire na ngoma timbe ndikwafunzisa ndini.
1: Okay.
0: Ningachemula tepa Thailand tepa. Ningachemula tepa Thailand tepa anzanga nanga utewe songa Fatima tendene nakubetserana.
1: Mhm. Saka muruti ngoma dzinoendera naye nikhetekete zvinoita.
0: Mhm.
1: Alright.
0: Bera kunga munga sichitiri utse. Sambiwa na ngoma.
1: Okay.
0: Mhm, tinga sichitiri tevezamo.
1: Ino masoko ape muruda kusiya mama panyaya yekuti anhu aremekedze pasi chigare chedu kutamba kwetsika dzedu. Muno siya masoko ape?
0: Itepo ife tisaimba nketeketu pa tinyelezele piatu ya kusena.
1: Okay.
0: Tinga kalilatu basi. Atea kuna asena nzanga. Ngonga tena tikaimbe. Ah, ningane fita pidua. Tabuka kari sena.
1: Mm-hmm.
0: Majindu kwa vune ndazi kupidua. Tendeni.
1: Okay.
0: Na upangizani. Tina makacha da. Mini apangiza. Tisatirinari ya ulatu. Tingenda tiketetepa. Tepa shana angu anzanga. Untuwele ati kutentali. Anzanga petenta majindu sabidziwa.
1: Okay.
0: Undakula mini bidziwa.
1: Okay.
0: Mm.
1: Saka mimi motori nebasa rimweni rekufundi saa mweni.
0: Mm. Saa funzisa tenge tinga. Bati ternari ni mazona tinga za chemeriwa. Mutentari kupidziwa mpangono.
1: Mm.
0: Pukwe kwe nebasa wena tite fitapisia kare. Na pidziwa bonto.
1: Saka mune anu angania muru kufundi saa kete kete.
0: Kwe kutina mana zaberi. Tina tia Lucia. Tina Bia. Tina tia Shika. Ia antu akawanda. Tewe anangundu wa sena.
1: Okay. Mm. Asi arukwani saerezo muru kufundisa.
0: Anangu wakwani samajana angu hatu na kopeza ntaira.
1: Okay.
0: Na itinga ternari muna vinambu basi. Nanganisea ndevi tuvini mbozi mbozi. Wea kubuka wapita, kubika wapita.
1: Okay.
0: Anangu hatu na kopeza ntaira maja. Kusembiri kwa mtu nao. Natoka kwa kwa atatabuya nao munu. Familia kada feseri mbali angu wakazati mama. Chumilani grupu wano mbuye nao.
1: Mm.
0: Mindapanga tendeni. Maitabuela kusajia biliri.
1: Mm.
0: Ta zero pepo.
1: Okay.
0: Mba vinambu kurutulao. Mbitu vinambu piatu.
1: Okay.
0: Na
1: okay.
0: Okay. Kwa hati itemuchi group meja nkereketi kwe kunya matu iku.
1: Mm.
0: Mm, makati iku.
1: Alright.
0: Mm.
1: Si munele kanyimbo ke munu wana wati ndoka nuna kizama ningi pa ketekete zi munu ita. Pwesipi munu ndaizi wa muhuru mende kutamba. Ngeipi munu nyasoti amubudi iku na musina kumbo imba.
0: Jizo zezi na longenesi.
1: Mm.
0: Fuwaya wanga tisa imba. Kareko tika imba kwa mafuwaya kasweka.
1: Okay.
0: Soti kuna metichinja cha.
1: Mm.
0: Kare fuwaya mroja kengabi. Agora, janda timu nyimbo ya kali kembiwa foya wanga, tangula na kandonga foya.
1: Okay.
0: Foya wanga, oe, oe, mama foya wanga, tangula na kandonga foya. Agora ja chinchino jana, pina chemerefu patichiritu,
1: okay.
0: Makati. Mm. Da timu ja chinjana utaira, tatambira foya, tatambira foya, tatambira foya, tatambira foya distritu, tatambira foya kuzembe.
1: Okay.
0: Tatambira foya distritu, tatambira mairi na zembe, uchitawa chitatu, na uya uchitawa chirongo muna. Agwaja, tukupapsa pa district. Ifinampoti imbe vitangulua na kandonga.
1: Mm.
0: David, ite foya wanga mama. Oe, mama foya wanga. Tampasa u district makati.
1: Okay.
0: Situ utambili sama foya.
1: Okay.
0: Nampoti wangu wantagulua na kandonga.
1: Okay. Karima igure na kandonga, gure mautambili sama district.
0: Agora. Agwaja, tepa geta utambili sama. Tatimi jamba tishinjeni.
1: Okay.
0: Tinga zaenda, tinga chemila bondo. Mbati mbeni foya wanga mama. Oe mama foya wanga. Tampa sana maigeta chapa.
1: Foya mwina ndio maga tambisi wana mama geta.
0: Haa.
1: Okay.
0: Na mpodi fijati ungibutu mbati chinjeni pono kwa matipasa lepa. Tampa sana maigeta foya foya wanga. Oe mama foya wanga. Tampa sana maigeta chapa.
1: Okay.
0: Tachinja.
1: Haa. Ino papa alipana ya ano ziyo ele maridzi re ngoma nekuridza nketekete dzemuruta
0: ngabe
1: apa nizo
0: so iyo nketekete wari unditaira so kuridza ngoma ngabe
1: majiona mukaemba ako akumudaira
0: asataira
1: pemakatora na ai ziya
0: iyo mbasena busada za sosa ngeregete ndio alokota makacha.
1: Okay.
0: Makacha ukaembe ngeregete.
1: Uh-huh.
0: Oh ndio za bisosa za nipanga nzanga ndi vina parunia zhandu tisanyezira bera basi.
1: Okay.
0: Kuno nketekete ilipo. Ntamba kumesa utichemera sha. Mitimale mbero sha.
1: Okay.
0: Jadi kadafesha tishiri sa chemeriwa.
1: Ziyo zimweni papa hako kwa nisa utidaira.
0: Iyo sindi nsena. Nachimua taire.
1: Uh-huh.
0: Sindi nsena.
1: Okay.
0: Agwa.
1: Mama, masoko edo arikuna kidza. Ino, masoko muda kusiro kune se arikuzwa radio Msambiki mprovinsi ya muno. Masoko pe muda kuasiro panyaedze kuremekeza matambiro etsika zedu. Kwete madindinda ya suti matambiro etsika zedu.
0: na sena nzanga ngapiva ni mwono nshimo ya tingabwela na grupu ngereja katolika mm-hmm. Tisenda basi mitezero maseremonia kuno tutambira poni mafuwa ya maili chipote ndiru kwa nzanga sandifuna saligarira nanga chemera mako kuno kuna seremonia panangu mapadri anga gabzo wako tisenda mbitimba ngeregete kada veja nzanga sandichemera nema kati songa tu grupu angeli shimo ya so kuno na kiliarimbu inangu okay. Ife asena tingavanza tumba imba anepa ya sazongambu tifiti ngaenda bera epa ini sagoshtari angaika mangetekete angaikali yao apodi ya zira paya salamuka mbavina
1: ok
0: chimaso maso
1: ok
0: unafanta anga iwe hii asafuna bodi pubu basi utingaenda bera uh-huh. Angadu atafika televisa wachi asati kile wani ngetekete batisishiri
1: okay.
0: Na valima batisishiri so asa hika basi mbaku finya pepe mbiripitiri yo kawini menaka gona fimitia zira mamuna nangazi mbivina biatu na kupigoshtari.
1: Okay. Asi anu anuna mata, anu mutarisa se mechemba zepasi chigari, mechimba anu anuna mata ya ata uruti makangora ngekuti mchikuta zeka.
0: Mba pondu pia kare, so ungadi mba, maimuku mba pia kare, muna api basi. Agwe febu mpiatu pida baliwa nefe.
1: Okay.
0: Nga upidu ambu, tingaimba pisati komera.
1: Okay.
0: Pisati komera.
1: Masuko kupenzi sila muda usia kuhu masuko api?
0: Nyo, pedze sila, nditebu ifetikula musila pia kare. Ichinchino ndikuona ambu, tikula musila mechi pia kare.
1: Okay.
0: Puku distritu kwa kulongela atu, ifiri safuna pia panchi gari. Pinga chemiru, asa chemiru, antu nangu kwa sababu kwa kutali. Mba imba pia umbu pia chutewe mba maturi. Mba pite grupu maturi.
1: Okay.
0: Mba pita. Mba pite grupu hii, mba pita. Mba pite mbu asena ala nyankete kete. Biti pita ambu.
1: Okay.
0: Jaya kulonga mechi utepa. Mba pita muke pili pia kare.
1: Okay.
0: Ni mashefi atatu, oho, ifembe tufuna pepi. Puku pia atu pikada afaja.
1: Okay.
0: Agua tukupifuna.
1: Okay.
0: Por isso não sei nem na ngava nkete kete ife não vale a pena. Ngazi ta fambirana.
1: Ruparino fambirana munga.
0: Ai, não vale a pena.
1: Okay. Saka aiwa ndoda kutenda ende chiti mazvita nekuti taurira zvekare ndoti rambai mechita zvekare kuitira kuti wazhinji wazie neazukuru enyu anopota chiramba ku
0: mbani savina basi pota ndiseke bati vineni savina basi ajani ngenganene na pepe pansi gabi da kozala mukevi da pangizeni vangamai bati vineni kadaveji sona kuchemeriwa kusanonoka.
1: Okay.
0: Safuna sawa timiti chemeriwa basi.
1: Okay.
0: Grupu nyamatui mama, preparasi ya grupu viri. Dati askanamu tendeni.
1: Okay.
0: Ta chemeriwa leo. Tunga kuna chemeriwa atia ndikalibu.
1: Okay. Mula wati mungambe mechindo zita basi. Okay. Okay. Maji zita muna ituwani?
0: Ni Maria de Fatima.
1: Okay. Mazita mbuya Maria de Fatima mubairo nyamaonya ndio itashanyira nasuno kuti tianga chititaurira mutambo yepasi chigare ataura zvakawanda kune wazwa ataura zvakawanda nekuti tofana kuti tiremekedze tsika dzedu pasi chigare kuitira kuti wazukuru nevari kukura waziye kuti makare karewo zviro zvaizwa ngeizvi zvaipatsika yakanaka tazwa chitaura chiti kare kukona munhu ari kutwa musikana wefanwa kuti atsauka ende kubatsira ukaona munhu mukuru wechirume ari kuita basa raari kuita munhu wechikomana waitsauka wakubatsira zvese zvaiita kuti zviite tsika asi ari kuti mazuva ano zvese hakuchina zvese ukada kuzvitaura anoti ngezvekare hazvichasenze zvichita ultrapassado matauriro zvakuizwa mazuva ano mai mazvita anoti
0: ndikota madate pakota kota shitafurari okay kota
1: nga saka zitari kuti kota iri harisi kumufadza
0: kota mbote tsegura sakona mbu kota tani kota ndininji
1: okay azvina zvinodudzira
0: agora peani yo ndiona bidziwa kota efisa dziwa kota
1: okay mama acho ndazvoramba ndichindotaura tazodzotsera zvemukombo ari kutaura kuti zitari kuti kota sekuru azanda asikurida zvinoita kuti kota chinyi azvidudzira saka kukura kwenyu zvana kota zvimadzizwa makuzizwa mai manje
0: tikuviva nchino kota tikadziwa kota eso ndiyavho basi sena kati yavho ate ando konga mbuya fika ya mbuya pia vombo pia chizungu basi fika ya mbuya watani gani mbuya ndikufuna mpate munkhuku mbuya ungakonda lepa mwana otamangisa
1: saka mukakumbirwa huku kuti kota ndofunga kuti amumupi
0: ati mupi ndi kota feninji kwazi kota kuti kana lepa fisa bzidziwa anabidziwa ndiwo pia kota jaka ningakuti abuzari
1: Mazita mama
0: kota ndi maji kota ndi ninji kota ndine kota ndi ninji pano byawo ndiyo sabidziwa pya kota
1: okay makakura musikanzi chizvo zikota iona ndo anozviziya mimi nanhasi namusati madziya kuti chinjo kuti
0: ato songa mushita utra pasatu pya kota ambu semu kapidzwa
1: okay
0: tati pakati na pakati
1: mapakati Ayo mazvita ndiro kupita nyandiro ndiroti kubva kunyama wanya kuno mazvita mwane zora kanaka tozokunzira izvezvimwe zvakatasana netsika dzedu mazvita.

Shano miseswa mirongo mbona 17 ora zvikwatro minoto zvomukati munyika yamutsambeke zvitoita ngezvekuti tidanidzire ngoma yekubunga jana naye ndichambotsvaka nashe ndakuti ndiwane cardinal.

0: zikamuchungamidza kambani mwese apurutani radio msambiki tachiti mausiku akanakisisa kumati marangomona enyika tiri kusongana mukati mechirongwa chino chirongwa chakafukidza nyumba matenga chiri chirongwa ichona chine donzo rekuunza chipanga mazano makamaka kunoshikuredzwa nadzinga chitika mamizi tiri kubhuya kune awo ekuti akarambana kare kare asi pamusoro pazo pakuzouyawo tsari wari umweni tiri kubhuya kune awo ekuti munguva dzino ari mupfuna wopfuna ari kutsvaka kuti angatoresawo here choto tiri kubhuya kune awo ekuti chotocho anacho asi mapfiya ari kungwenda ngwenda zvingadarokowo kuti pachinyauka mepo pane svikiro iripo baidza kugarisana pasi zvikaramba hino muri tsvakawo gwanza rekuti svikiro yenyu ingaona rikope here saka mukana uno uripo pakubetsa uzhinji chakafukidza nyumba matenga hama dzangu chirongwa chamurimburana mabiningu ari yese kubvira munguva dzino kazhinji chirongwa chino achitongi asi chinoezanisa svikiro saka tigumire kuno kuradio musambiki mabeningu ari yese moya pachenyu kuzopanganidza svikiro yenyu munonga munayo kuitira kuti madhodha ambetsenge mazano aiwanei kana kutara tsamba moya wazosiya musangatariya yeradio musambiki aiwane kana kutara tsamba motumira panumbu dzitirofunu dzatakasiya mabeningo akadai zvekupinda dziri numburo dzakasiya muno kuitira kuti apurutani ari kure kure zvingatsinza kuti mungauya kuno saka mungatumira tsamba muchibetswa ngemazano akuru akati hai pangwaone rako asi kudai une svikiro yaunongaonayo hama yangu usati waita rako zano raunongaona roro zviri nani kutsvakawo kubvunzisa vamweni kuitira kuti mangwana usazoita mutsumba ndaita mutsumba ndaita hazi kunaka akuru akati mandikasa akabara manonoka saka hazvizi kunaka zviri nani kubvunzisa vamweni kuitira kuti mangwana musazosare makabata dama ngekuti dai ndaiziya hapana chaanosenza akuru akati zano rangu ndega ukazenda kwawo wakanyumba pachuru apurutani ndinozwi amaonoshewa mutomuseni ndinokarira kuti chirongwa chaguma kemuri ngemhurutano dzakanaka ndisikariki mukana apa ndako chungamidzana nambiya katarina muchaitawa nembiya katarina taamukati mechirongwa chakafukidza nyuma matenga
1: haiwa tinotamba ngoma amuri so tiri ndobatanawo naro mabebeseri basi endei kuita zvakanaka izwi rakona nyamasi uno o richazhazhazhazha
0: ramukiringa
1: ii randikiringawo nomusoro kakona
0: kupanda zvinopekedzana zvakadaroko
1: mazviona manje apenowo muchaitawa niwo kunyumbeyo
0: ne tiri naniwo
1: onde
0: makaendawo svitari here
1: haiwa ndatopinda ndipona ndochitoita konsurutapo nyamasuno
0: ne zvinotenda
1: o ndaita kamari
0: zvinotendwa zvichadarika
1: zvinodarika
0: kundotiko zvomunonga mabvunzwa wange maduku anoziya ngezveutongo kakutoita izvozvo
1: kutoita izvona kundoteerereko atondibvunza pfekai mamashikireya
0: zviro kwazvo
1: kupfeka mezvi mamashikireya
0: anda zvinotendwa chungamidzai nyu apurutani
1: tinomuchungamidzai mwese apurutani akadai kuti purutana muchirongwa chino chakafukidza nyumba matenga zina rangu ndinozi Katarina Euriko
0: tatenda mbiya Katarina apurutani nyamasuno tinambiya Katarina basi mukati mechirongwa chino ndiro dhodha riri muno umo dakara munguva dzino tsekuru amavhundu asati atigumira muno mustudio yeradio musambiki zvabvira kuita nguva nhando achaguma haiwa ne tinokarira kuti biningu ramangwana mwari neyadzimu achaasesedza kuitira kuti ange ari muno saka tinoti mashora ngadzipfunywe hadzo mbiya woye tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga takatambira tirofunu dzakawanda ndinoona kuti chirongwa ichi azhinji aichida pichanga chakaima ndinoona kuti azhinji arumba akabata dama kuti hamuna chinotanga rini ngekuti kune svikiro dzimweni dzinoguma muno umo dzinoita inga kuti pamweni unonga waunza svikiro uno uu ndiye ega uri batana nayo nyangusenga zhinji akazoipurutanawo akati maona ndiyo yangu iya iyi saka tinotenda ndinoona kuti mbiya makatambira tirofunu dzakawanda imwimwi pabenengu rino rekutenda chirongwa
1: takatambira dzakawanda
0: dzimweni
1: gorongozi bhera nampula dzakatowanda kamari angati chirongwa ngachienderere mberi kamari

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu.

0: Mvumba mwe makumi matatu miseswa na msajungu na kuita hameviri kana mtato kuchinjira mnyara ndiyo na vinti umora jitrende seji minutush. Zondo itapano kushukute timbozu kwa kuti vanakaji vati buhire kuti shaka na kina papi kubesa wa vanarume pamusi. Uye mweji wapira wakaita mweji wa majimai. Mweshipi shivanaona kuti shaka na kuti vizu mkati munyika.
1: Zondo tisa radio Msambiki. Notanga kubiana mai watina upana kita kutivati pe zivano ziva kutanga kakaita zivano majima yungu tirafika kakare ni muda karuhuru kuyuzwa kutumasuano tirano chukutanga sinareni
2: Jerna Raul Kungaza kari na nyamasi kari na nyamasi zakasiana padoko ngekuti kari Unga zua linga tinga tina hondo kali agura mazua yanwa tirimutenderi ngekuti pana wa pana mawatigo kombatente yakati defenderi paiji yedu na mai wedu Josina Masheli akatifira ndiye mai akatifira ndiye nyamasi tikupemberera ndiye yakafa mai wedu Josina Masheli tambe tili mulutu ndekiti mai akatifira kuchema kwacho ndokwatukuita uko tishipemberera tichitamba tishiimba kuchema mai wedu Josina Masheli
1: Kubuya kuturu kuita muri mai kudai ngo zvipi zvimakaona zvakaizwa ndi mama Josina Masheli zvekuti zvinodiwa kuti zvizongo vanakazi vanyamasi
2: kuti vanyamasi vanakadzi vanyamasi mbavaite vanakadzi wakufunda mbavaite vanakadzi wali kushanda mbavaite vanakadzi vanokwanisa kuita zvanegosio kuti vanakadzi mbavaite mabasa yanoita vanarume manegosio kuna mapopansa bazwayani wanakadzi warikuita wanakadzi warikwanisa kuita kufungira pamudzi nedespeza ninda yapopansa nda yakushanda zvense tunoita narume wanakadzi mbaitewo iwate wanakadzi wanodarikawo zvekuita narume
1: tikapetuka sore kongowa tinoona kuti madzimai aidzvanyirirwa zvakawanda havasaikona kuzviita Vairambi zongo vanarume. Gozvipi zvamunoti zvino zvanani kusiyana nokare ngoribudiriro.
2: Zviri nani nyamasi ngoti mwanakadzi ari kufunda. Mwanakadzi anoitawo president. Mwanakadzi anoitawo ministra. Mwanakadzi anoitawo medical. Mwanakadzi ane infirmera neprofesora. Zvese zvaiita zvinoita vanarume. Mwanakadzi mazuva ano ari kuita. Agora nekare. Wanakadzi waidzinyirirwa maningi wangasikafunde sembe ndevya kugara pamudzi basi washonelera panyumba washenda kumaminda washitwara bhashi na badza la baba kuya naro panyumba ikwandu baba rufamba zvakadaro mazuva ino akushina uko
1: takambozwa mazuva pera kuti wapo mutemo kuti baba vehamba nemudzimai wavo kana kuti mai pamudzi vanodiwa kuti vaberekewo bhegi kuitira kuti mai vabatewo chimwana nezvimwe nekuashirana pamutwaro zvinoona kwakatwara munoti kudini kusoko iyo
2: ndizvona mesho ngekuti mwana ngwedu wese mwana ngwamwanarume mwana ngwamwanakadzi zvinotwara mwanakadzi mwanarume mbatwarewo pena anoda kutwara mwana mbatwarewo ndatwara bhegi mbatwarewo ngekuti tese tirerukirwe
1: zvino kubhuya kwatiri kuita vanakadzi vakasimira chinyakare kusimira zvaizo kare nokare munoti zviperere pano kana kuti zvienderere mberi masimiriro akaizwa nyamasi aya
2: mbazvienderere mberi ngekuti mwanakadzi napodusiyana nakapurana uri pashoto uri kubika tengupfeka foya wakapfeka jira rako osaya yakakwira maningi tengupfeke nakapurana pra ureremere kuita mwanakadzi wakakwana ndizvona
1: Rimweni kesoko romunaro romungada kuti mubhuye paradio Mosambiki nyamasi.
2: Paradio Mosambiki ndinoti fambai naro basa. Wawandu wa matrapajadori ya paradio Mosambiki. Mukubata basa lakakwana. Basa lakuti wandu wenzi wanoritendera. Ngekuti radio Mosambiki. Deji ya kale radio iripo atena nyamasi. Iriyo radio. Batai basa mezhi basa lakakwana.
1: Tabonga, ndinoti tabwisana pano namai votabwuya navo tinoti tiwanezve vamweni mai vatinoti vabhuye paradio Musambiki. Tiri kufambira mberi tiri pano pandau inodakarirwa kufaka samura mashe. Zina renyu chokutanga?
3: Katarina Albino Kushtema Ruish.
1: Munogara muno muchimoya?
3: Hondi. Tinoti kuno madzimai ose omunyika ino yemosambiki uye nyanye madzimai omuprovhinsi ino yemanyika Cidade de Chimoio kuti ngatirege musambo wekupwanya muzi asi upenyu hwedu unogara nekugara nokusingaperi.
1: Ngozvipi zvemunorangarira kuti izvi zvingapwanya muzi kudai zvaizwa ngo madzimai zvopwanya kumuzi kana kutama kuti vanhu vazwanane mumamizi?
3: Wazhinji wanoda kupwanya muzi zavo ngekuda kwemakapulana. Asi makapulana tirinawo mazuva ese tinotenga makapulana. Ngatisapwanye muzi zedu ngonyaya yedhia imwe basi. Mwamuna akati handina mare, ngatimuentendere. Uye tinoonawo situasao yepanyumba. Unoonawo iwewe uri mukadzi zviya kuti panapa mwamuna haana, endawo usaite problema nada ngoti mwamuna haana mare. Ngoti mazuva ese dhia yaanayo mari anokutengera jira. Unayo iwewe tenga nomari yako kuita example ne ototenga iwewe nomari yako.
1: Ngoripi soko ramunopa kuna vana kazi kana kuti madzimai ngokusimira kwavakaita? Ngoti kusimira kwavakaita nyamasi vakasimira musimiriro waizwa kare. Hapana mwana kazi ndiri kuona unojira rakasungurwa madhoyo resi jira rakaguma pasi. Ngoripi soko ramunosiya kuna madzimai vakaita kusimira kwavakaita zvora nyamasi?
3: Tinoti madzimai ngaarambe akadaro akanyasa kusimira zvakanaka. Ngoti kuhamba mito andikopi kupemberera zuva remadzimai asi kupfeka zvakanaka ndiko kunoitawo iwewe mudzimai uremekedzeke kune vazhinji.
1: Munotenga vasimira zvakanaka nyamasi mangwana havo kana kusimira musimiro wangu zvanga zvakanaka?
3: Nada. Ngatirambe takadaro tichisimira zvakanaka, tisasiye mwiri wedu pamhene asi tichifukidza nguva dzose.
1: Hamuna soko rimwe neromunaro ramuda kusiya paradio Musambiki nyamasi?
3: Nada, kutoti kwene makorokoto kune mudzimai wose uye noana rume otambe ngaaitewo pasiensia noanakadzi kutepa echitibatsirawo kutanga tisikade kupembererawo zuva ranhasi ngoti mama wedu akatenderwa kupinda muhondo epurisu takadini akarwisa. Isusuwo ana rumewo nyamasi tinoatenda kuti watitenderewo kuti tirambe techidini techiita zvatinoita kuti tibatsirane. Kupemberera hakusi kuwata kunze kweimba. Wese unoeneka kuti ndiri kubuda unotaura kuti nguva yakati ndiri kudzoka. Kana murume wako unopasiensi yekuya kwokutora kana kuti kubhuya kuti nguva yakati mbapa hamozo yako nditora ndiko kuti musha wedu ugare zvakanaka. Ngoti tingati nyamasi ndikaenda ndodzoka mangwana, uye mangwana vamwe vanoshanda mangwana vari kuda kuenda kubasa, vamwe vanoita manegosi vavo. Ukarara kunze kweimba ke unozoita sei? Wozoputsa imba ngondaa dia imwe hazvibudi. Endawo topemberera techitarisa nguva yekuenda kumba, uye nyika yedu yatoshata kune mabhinya vanofamba echitema agora tikagara kunze atefora diora zvano hazvitiitiri zvakanaka. Ngatipetuke kumba nguva iripo.
1: Tiri kufambira mberi, mai zina renyu?
4: Inini Nailet Simonta Vira.
1: Unogara kupi?
4: Inogara Bairo Seti Gabrini.
1: Tipei tizwe kusiyana kwemazuva kana kudakadzisa kuita zuva ranyamasi.
4: Zuva ranyamasi zuva rakufara ngokuti ndinoti rapindiridza ngondaiva yemakapulana. Makore awo kusure tanga tichasimiri manera tikusimira zvino. Tiri kuona kuti kuno mudhansa maningi. Onde.
1: Zvino masimira zvakadini zvasiyana zvemasimira kare?
4: Tiri kusonesa takonsigiri kutosonesawo makapulana, umwe anokona kusonesa mabermuda, amweni vari kuya nemashorti. Ja kuno tipo intipo divestuari.
1: Ngozvipi zvamaona zvanaka kusimirwa kwemakapulana zvinoita kuti vanhu vafambire mberi veisimira makapulana kana kuti zvinoriwa zvipere nyamasi?
4: Kusimira makapulana zvanaka ngokuti kapulana ndiro rinokombidzira kuita mwanakadzi. Takasimira kapulana tosimira dhuku tinonga tichiona kuti awo ndimama auhambi mitu, zvinokombidza kuita mwanakadzi.
1: Ngozvipi zvamuri kurangarira nyamasi Saturday April?
4: Nyamasi tiri kurangarira kuti tikabva pano nyamasi zuva radiro kupfara mezvi. Tikabva pano tikuenda korya, tikabva korya totomwa doro enda kumadzimisha medu kuenda kowata. Tinodika kumwa tichiziva nguva yekuenda kunyumba.
5: hondi.
1: Nobuya ere kuti muntu akamwa munorangarira kuti muri vanakadzi kudai ngoti kusokora munopangira kuti vamwe vanakadzi nguva yekupetuka ndiona kumuzi kuti inodiwa kuita nguwanyi nguva yaanoda muntu here kana kuti iripo nguva yamunorangarira kuti iyi ngo inoita
5: hazviti kupetuka nguva yatinonga tichida ngoti mazuva ano nyika yakona yashata kuno maome makatana kuno mabhandidhu isisi tingamwadoro hatiye masi modidzoitora todika kuoneka takuenda kunyumba semwanakadzi sevanakadzi yakarorwa
1: Doro rakona rinodiwa kumwa zamara makorora kuziva kuti muri papere kana kuti munogona kuri pima kuti rigume pakuti muende kumuzi muchabvisa.
5: Munhu nomunhu unoziva meta yake. Munhu unomwa akaguta otoenda kumba. Hondi. Isusu vanakadzi ngatimwe doro tinomusoro. Tishaende koponda vanarume. Imimi vanakadzi muchizopuwa makapulana epuriki noexiste. Vanakadzi vanosenza vakonsigiri kutenga makapulana vari pano. Ndichipasawo vanoda kuenda kubasa. Ngavaende kumapurasa vakapera vazoende kubasa. Ndizvo basi.
1: Tipeitizwe ndimwe makaona zvakawanda maererano nozuva renyamasi mukatotiverengera nhoroondo. Tiverengere padoko zvamakaona.
6: Namama Joshina isu takaona zvakawanda. Ndaiti takaona kuti mama Joshina wanga ari mukadzi wanga akagwinya. Mama Joshina era mukadzi waidhuka ari kuti mukadzi wese unofanira kushanda. Haafaniri kurembedzeka pamabasa. Nyangwe amwe airambidzwa kufunda. Asi mama Joshina aipa simba rekuti mukadzi unofanirawo kuhya zveziya rake.
1: Ngorepi sokoro muri kupa maererano nokusimirwa kumakapulana ngokuti munhu wese nyamasi uri kurangarira mama Joshina wakusimirwa kumakapulana.
6: Namasi munhu wese uri kurangarira mama Joshina kusimira kapulana. Asi mama Joshina nguva yavo anga asingapfeki makapulana. Makapulana akazouyawo pamusoro vekuti mukadzi wese unofanira kugara mukadzi wakabudirira. Unofanira kuti mukadzi unofanira kutsiga. Nendaa kuti mukadzi kana asina todo paumba aichibika ichitsvaira azviremekedzi kuti mukadzi.
1: Zvakanakira pari kusimira makapulana.
6: Zvakanakira kuti unofanira kuti ukapfeka kapulana unonga uri munhu wakatendeka, unonga uri munhu usingadi kufamba mito. Nendati asikana mazuvano haatenderi kupfeka makapulana. Asi isusu vakadzi vakakura kare nguva yaJoshina tikaregera kupfeka makapulana hatizvi zvakanaka nyama yedu. Tinozwa tingauti tiri kufamba tisina kuremerekedzeka.
1: Zviri kunesa kuti vanhu vazhinji vasimira makapulana zuva ngozuva. Vamweni vari kusimira nyamasi mangwana munozoona havasina makapulana, vasimira zvimini zvikete zviya zvakaita nga zvihafu. Ngori kusokora munopa kune vanakadzi kuitira kuti vazive kuti kusimira kwakanaka kunodiwa kuti kuizwe nguva yese nemazuva ese.
6: Mukadzi wese unofamba mito, mukadzi wekuti unobva nguva imweni paumba unonga akapfeka zvakanaka. Asi nendaa yekuti nyika yapenga ndopaanozoti uri kutedzera nyika yekuti ndikafamba mito unofunga kuti ndozvendinooneka kuti ndiri mukadzi. Nangisa uri kuzvicherudza pachake. Mukadzi wese unonga akapangwa namai nababa unofanira kupfeka kapulana. Nendaa yekuti unofamba usina une siketi yaka idoko unofanira kupfeka nekapulana kuti udini uvhare zviri mukati kuti urambe wakaita mukadzi wakatendeka.
1: Ngo zvipi zvemaidawo kuti imwemwe vanakadzi vari kusara vazotevedzerawo kudai ngomuitirwa watiri kuita takarangarira mama Joshina Mishina.
6: Inini pachangu ndonga ndechiti mukadzi wese unofanira kutsiga. Nendaa yekuti ukaregera kutsiga hapana zvouri kuita. Nendaa yekuti vamwe vanoti anonga ichitedzerera nyika. Asi iwewe pachako unofanira kuzvitendera kudini kuzvivhara nyama yako kuti paunofamba munhu wese unokutenda kuti mukadzi uwu akarongeka. Nendaa yekuti munhu mukadzi usapfeke zuva raJoshina dhiasete basi kupfeka kapulana kuvhara vanhu madziso. Asi nguva zhinji wechifamba mito zvinonga zvisina kunaka. Unofanira kuti pese paunonga uri woona kuti hembe dzangu hadzina kutenderana kuti ndingafamba pane famija pane madzikunyadhi kuna anhu echechi kufamba uri mito kuti unofanira kuziva kuti zvakashata. Asi ukapfeka kapulana unonga uri mukadzi unonga wakadini wakatsiga.
1: Ngoripi soko romakuzosiye kune vazhinji mukati muzuva renyamasi?
6: Ndonga ndechiti kune mukadzi wese unofanira kufara moyo wake nekupfeka makapulana zvakanaka nekubambira kufunda kuti tiitewo mapurezidhendi, kuti tiitewo mamedhiko, kuti tiitewo maefermaji, titoitewo madhimistradhori. Nekuti tinonga tiri vakadzi tinofanira kuramba tiri akadzi anobudirira. Hatidi kuramba tiri akadzi ekare aitsikirirwa. Nguva yacho yekuti nguva yaJoshina anhu akadzi amweni aida kuenda kumashikora asi zvairambidzwa. Asi nguva ino munhu wese unofanira kuva mukadzi wakabudirira. kubudirira nendaya kuti chikola haina idadi kunyangwe nguva yacho wakarambidzwa asi nguva ino unofanira kundobudirira kuenda kuchikola wechindoitawo kundofundisawo padoko padoko kuti uziwewo kuerenga uziwewo kudini kubatawo foni kuti kana ukafonerwa unyatsewo kuziva kuti usaite zvokuzwa neizwi asi ukaenda kuwana kufundawo chikola dzidoko dzidoko unokonawo premenu kunyorawo zita rako nekuti kana ukafonerwa woonawo kuti ninhingi uri kundifonera ndizvowo tinoda kuti akadzi tirambe techibudirira
1: sokoro munozova pa kune vanakadzi vanobva nezvibhegi vosimira jira pamuzi eti bude pamuzi paportal okura jira riyana wapetapeta wetsa muchibhegi kuhamba nezvimini kuri kusokoroi
6: ndinoti akadzi iwona anoita kudaro akadzi asingazi kutendeka nendaa yekuti ne uyiwe wofamba nejira wobva kumba wakapfeka zvakanaka wosvika mugwanzi wohamba mitu pfungwa dzako iwewe ndiwo dzinonga dzisingazi kugara zvakanaka mukadzi wakarongeka unobva kumba akapfeka zvakanaka hatei kwaanoenda woenda nehembe dzabva nadzokupa muzi hatei kudzokera wakapfeka hembe dzimwe dzimwezvo anoti wosvika mugwanzi wopfeka mitu akadzi asina pfungwa akadzi ari kutohwa nenyika nendaa yekuti iwewe pachako neekuda kusirirwa hausirirwi nenda kuti uri mitu nendaa kuti ukapfeka zvakanaka ndopo unotosirirwa kuti uri mukadzi wakarongeka nawe kuti murenje yese kunze anhu echikuona uziya kuti iwewe uri mukadzi usina pfungwa mukadzi une pfungwa unoramba akatsiga nemapangirwo akaita neabereki ake kuti arambe echiita zvinhu zvakanaka zvinofadza nyika
1: tinoti tabonga pano tabhuisana nevanakadzi vakawanda papurasa daindependencia masoko mazhinji nguva mazwa ngovanakadzi vachipira kuvereketa pano paradio mosambiki mukati mosafari nyamasi zvizhinji zvavereketwa pano ngozvekuti muzwe uye muite ngokuti vataibhuisana navo nguva namai vakaita vasharuka vatinoti ana mbiya vanojijisa kupona kakanaka kupona kwavakaita kare zvodiwa ngu chekuti wazwa oita ngokuti zvabhuyiwa pano kupangira kukuru maningi aiwa tabonga tiso radio mosambiki
0: mpfumbamwe makumi mashanu omusiswa ndiona 20 yomaora zi 50 minutos zvotoita ngezvokuti vapurukiri varadio mosambiki tivie nengoma kubva kuna Flamingo.

0: mwene.
1: Mhm.
0: Apa ku trukuto pakati pobasa trukuto senzone.
1: Ngozvakanaka. Baba ngova yavakatenda kufana kumuka kushandira vana.
0: Ya, iki ganiro kuti papa yodaira kuti oye wadaira zvakawanda mani.
1: Baishi ziva kuti zvamuri kutoita nevana zvine zvope jakabata jiripo kubata kuti vakangana kuti baba variyo vanozviziva kuti baba vari kotsvaka.
0: Ari kuziva mashango ano akaresha kamani. Ari yaguta ah.
1: Chaita kuti vavate ngocho kuti vanozviziva kuti zvikapera zviri pano izvi. Mudhara vanovisa zvimwene.
0: Izatamente ya.
1: Tepe tezo kupera kakaita vhiki renyu uye ngozvemuri kuronga kuzoita vhiki rotabata rakaita itsva.
0: Zviro kwazvo. Muchishano ndanga ndiri pabasa. Tabudu pabasa nyamasuno machibesi ndobuda ndomboenda kuomborombidza Mwari. Taungwe kadoka ndouya sipabasa. Mangwana, kontinua nobasa.
1: Tabonga munoketa chipi kutambisa vandu kana kuti kusanangura ngoma.
0: Ndinofarira ngoma ino hii.
1: Munobata ipi ngoma yakona?
0: Namaindika ndiro ngoma ya Primary Band makakurumidza kundiseka.
1: Munonga muchizorangarira ino ngoma ino.
0: Ndinorangaridza upenyu hwandairarama kare kondisati ndatanga kusenza. Amene chiseka kuti kamare irombe arizombofira kazombosenza. Tau pata kusenza kudai hakushungurudzika zvekuti ndau zvazoita kudinize.
1: Mhm.
0: Dazi.
1: Haiwa zvakanaka vakamuseka nyamasi vaka mukumbira chivano mukumbira munovapa henyu.
0: Ndinovapa, ndinovapa.
1: Mhm.
0: Dinapa.
1: Haiwa, tinoti tabonga zoro ranyu zvakanaka. Ngoma yenyu mbaimba pano mako zvoizwa iripo uchirira. Kurira imwe.
0: Zvakanaka tritese. Damarama momoko to.
1: Tabonga. Gome jeuseko gome remiseswa nemiseswa zvinokona kuita mishano ndiona 22 zora zidesh kana kuti 15 minutush. Tinobhuya nevandu vakawanda pano tisi radio Msambiki. Kubhuya kutiri kuita vaguma zvevamwene toti ndauwe. Ndauwe. Jausiku. Foni yenyu iri nhambu kwedzai padhuze kuitira kuti tibhuyisane.
2: Okay, asime kundizwa.
1: Ndakumuzwa zvinezvi.
2: Ya murubena mtikira kubira kuno nyatsungo kuno.
1: Amshipira munotamba.
2: Tamba baba tiri kufara apa yakasikiri kwa radio Msambiki mangomu sukuno.
1: Takambonga tichimtsvaka mazuva pera ongo kuti kupesera kubhuya kutakaita mainga muritambara doge me bhengo kuwacha.
2: Sisi maja sisi anda bombe drusta ukurura kurura kuno kumunda
1: kuno. Mhm.
2: Pakaza inesi na daba kwa kutura numere yangu basi hapo.
1: Mm.
2: Tobatana basi. Tobatana si.
1: Takapangana kuti munozo guma kuneni kushimoyo ndakuzomuona magoma.
2: Akurati.
1: Ngozi makambuya.
2: Zvakanaka.
1: Anditi ndikamupa panapa namba yangu vazichi vakuzoitora novasikaidi vakuzogara nayo.
2: Nada ndinoda kumupasa yangu.
1: Zvitakuita ngezvekuti makuzobhuya nevamwene vakuzomupawo vanacho. Vakawanda vanayo namba yangu.
2: Zvakanaka mbebiruri.
1: Mogara nayo kuitira kuti tizobhuyisana ngokuti panapa hapana maitiro tingaita kuti panane apa. Mwoyo wangu ndotozvida, mwoyo wenyu unozvida asi chiripo. Mukadaro kumazviona chodika panapa ngechekuti mukawana munobhuya naye majishamwari enyu vanozomupa nombero yangu kuti zobhuya tese.
2: Ya, chabhuya namanoshana namukoma Abdul Domingo apo.
1: Mhm.
2: Noye naye Isabella Lindo.
1: Mhm.
2: Namai Ditani yao.
1: Umwe unomupa pavese vamapera kuverengesa mazina umwe uchamupa namba yangu tizobhuyisana.
2: Ya.

Mapenge nengoma yake kurambana kashata vana vanosara veitambujeka gome naimwe jeusiku nomakumi mashanu emuseswa nemusana mishanu ndiona 23:55 ndakupeisira ndiyena Oliver Mutokozi. Rekedza mwana, rekedza mwana, zuva ravira.